0: Koba, kom fannane getting de mei buni.
1: Evento choice.
0: Ah, choice de vidat. Shamun den afan kudaibbe.
1: Tiada.
0: Shamun afan kudaibbe. Kike chafiu. Shafiu.
1: Shammoon
0: hing hiwa ni. Ema hiwa ko taka mifar kuriya taani to.
1: Ah, mehar den tilawa adune eta warazama ko tihar kar ko fakanne me adu.
0: Ti hiwi hamarangala she. Shammoon ge adu inge. Shammoon ki afa wala wenge. Ehema de masak kebwe sama mar rangala ko la shafiu. Kom parataka kallawa hasa kollani.
1: Lawa dengan mana aduk itu orang ek technical team a, ni aluan mana ni boleh team tak dengan aluan tu harus kalah ni rumah tu aluasi ke team a dengan ni moni tak jangan.
0: Emi nanggal barang mufawid jengge badal uima Shafiu. Kongka me deng Eid uga mioti.
1: Eid mubarak ni aluan mana ruga abadus inna ni ni bodmas tu bunda. Bodmas tu bunda mali ni rum. Deng miharu adi barang hasa item ini inna nih stage kuli baru tu deng adi guru fali jemu.
0: Ebes.
1: Payah ki doanya kang arah agen modu ke jaha itu dia saya depan stage juga fali jehe ti asal orang deh ti molo kama kami ban.
0: Eha huna ruberi hama befun.
1: Barang barang barang hama ti befun na fenizia hitanggaran nih ponta kumbai mimi mici
0: dasko ki mulai ni do.
1: Aram mula.
0: Shafi dengan ini mahama mi ida rasa dah gotet tak nimma famioti.
1: Iki tu naga ka gotakan mula ni konde musuma financial masa deh megan masa kirufia do. Ini deh megan mas.
0: Enu nama mahama rasa ke hamu kuli bar tahu ka baveri bala.
1: Aram bara deh hamu ikom mi karudas madhi hidau.
0: Irat ka adi rangalwan fahu. Inge Shafi. Barang mufawid je baddalu wakil belar, inge?
1: Ada.